0: at
1: the semen.
0: Bah!
1: At the semen.
0: Bah!
2: Bah! Bah!
0: Bah! Ow!
3: Люблю. А любишь?
0: Suction.
1: The semen.
0: Bah!